kala ke etsa tsena ke ya enwatha kala ke etsa tsena ke hetla setopo bulelele a ke etsa tsena ke le ke hetla setopo bulelele